0: Wongkong kasul kayu gering sama karanyong pang padi yang angar itu yang jiwa sudah jang caman yang gering siwa gariwa wongkong arah patah terat muntah tuat mesan campur ini nara cemu dari bang ni tunggu ngarah patah terumat itu mudara ini Muang giri murti makhwir yang makhdewa paratitam lingam sarwa dewa paranam nyanyam sarwa jagat partisanam jagat wigna winasanam maruga dosa vimoksanam jagat iladurga patiam visya dusta winasanam dewa devi makhsidiam maratisanyuvani puniam sudaklesa duka citam sarwa maranam moksanam Sarwa gina giri devi ganga sarestam narmadam deva salinga muradan muktan nugaranam marta jivitam sarwa jagat paratisthanam sariyam bhavantu pranavantu sarva sukhama bhavantu asavangungang rapata charatma tatvatma sama samparana narachi mudara bang netungu rapata marata mudara
1: La radio de la diversidad. Onda Polígono. 107.3 de tu frecuencia modulada.